0: Ini mana nuk raya cipti telepon mungkin. Ini wakil sama nuki.
1: Necklace.
0: Mapua.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basoyaki tribe.